Exendlinga umelela kahle minister romela eka vekele rukari kumbe sani eka vengelo kahle leswi va kusukazi famba kahle emahungwini eka nkarhi wo siswana laba ke kuma kuna va vasati vanharu laba nga fika va va kha va baleseriwa hi unwanyani wa mutirikuloni laba kwa kha hlamusela kuri va vasati laba nga baleseriwa hi laba a va ri ka switulu swa le henhla amitirweni oka yi nga swi tiveki ku humelele yini kambe ke va ka boxa kumbexani va fengeli ya va va kha va koti ku va kha va humesa statement hi ndlela yaleyo hi ndlela ya ku va kha va kota ku va kha va burisana na vanhu na ku va kha va kombisa ku vaviseka loku nga humelela na ku vaviseka no yisa marito ya ku chavelela eka vandyangu lava nga lahlekela hi varhandziwa wa vona va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku ri leswi nga humelela a hi swilo leswi a va swi hleketile naswona hi ku hi leswi humeleri va ringetini kumbexana va kha va ringeta hi matimba ku va kha va kota ku burisana hi vandyangu na vandyangu va kota ku va kha va pfuna lava nga kota ku va kha va pfuna kona xikan'we na ku va kota ku kuma counseling va pfuna vatirhi lava a va ri kona loko swi va swi kha swi humelela hi ndlela yaleyo lava va kha va tivisa kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri i timhaka to vava swinene naswona va ta ringeta ku va kha va kota ku lunghisa lava nga ta kota ku va kha va lunghisa kona i timhaka leto chavisa swinene mingisa ra mina a hi hlayisekeni emintirhweni hi hunguta ku vaviseka loko swi vona ku ri ingaku a swa ha endli swantshwa i huma i nga ha tirhi na n'wina ve hi va ku hi kha hi tirha swi kahle mingisa ra mina ku ri hi kota ku va na mahanyelo eka vanhu van'wanyana hi kota ku hanyisana kahle leswaku hi ta swi tiva leswaku un'wana na un'wana i tshama a vavisekile naswona hi huma emindyangwini ya ku hambananahambanana i va nga swi tivi ku munhu waloye loko a ta ntirhweni i va a kha a vaviseke ku fika kwini kumbexani swi va swi kha swi ndlise ku yini kambe ke sweswo a ku ri swihungwahungwana mingisela wa xisara fm leswi a hi vutisela swona eka nongonoko wa bamba reloaded kambe hi sisimela kahle eka awara ya vumbirhi ku nga nongonoko wa bamba reloaded ku nga awara ya mune kambe swivitani hi khensa swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya kambe ke hi famba kahle risimu kusuka kahle swinene eka lekere stylish a famba kahle nsina xa mukhombo loko va ku hayi ke huma ka mina hi loko swi ndlise ku yina loko ni huma eka wena ngari va leswaku hi kona ku ri streaming ya www.thegisrfm.co.za